shida buti alipo hiyo duri vizuri buti alibonda eh. Utakuliza mbona tumetoka hiyo duna na dema jichoka eh. Kumbe ungesa kumajo juu sasito siku alitema mugoka eh. Bila nilikuwa mangwadi ncheki hiyo dema kidozi na tocha. Ba usiku alivu chachisha shora lipanda diko dirisha. Vila na nyonya anapandisha hakuna time za ya lalisha. Bude mtaxi na tisha eh. Sota kisonga misi kusoma nika mchile likuanda na kwa.